0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

90,8 RRI Perdo FM, teman terbaik kamu. Buat kamu yang lupa aku punya lagu apa aja di pagi hari ini, di lagu pilihan kamu aku bantu spill kan. Yang pertama aku punya BTS yang Hooligan.

aku punya kebanggaan Indonesia kita, Nuna Rollerblade. Rollerblade, Rollerblade. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Aku punya Nova Charessa Gen Z yang super eksis juga buat kamu di pagi hari.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi rap and dance competition hip hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi tetap punya nilai dan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Menjadi wasit Piala Dunia bukan perkara mudah. Mereka bukan hanya dituntut memahami aturan sepak bola secara menyeluruh, tetapi juga harus menjalani proses seleksi, pelatihan fisik, dan evaluasi ketat dari FIFA. Calon wasit internasional biasanya memulai karir dari kompetisi domestik di negaranya masing-masing. Setelah dinilai konsisten, mereka bisa diajukan oleh Federasi Nasional ke daftar wasit FIFA. Dari sana, perjalanan semakin berat karena FIFA mewajibkan tes kebugaran fisik berkala, termasuk sprint, daya tahan, dan kemampuan mengikuti tempo permainan selama 90 menit. Selain fisik, para wasit juga menjalani pelatihan intensif soal laws of the game atau aturan resmi sepak bola. Mereka mempelajari simulasi pertandingan, analisis video, penggunaan teknologi VAR, hingga pengambilan keputusan di bawah tekanan tinggi. Menjelang Piala Dunia, FIFA menggelar seminar dan pemusatan latihan khusus bagi wasit terpilih dari seluruh dunia. Mereka berlatih bersama, menjalani tes medis, evaluasi psikologis, serta pembekalan teknis agar siap menghadapi pertandingan dengan level tertinggi. Jadi, di balik satu peluit di lapangan Piala Dunia, ada proses panjang penuh disiplin, ketelitian, dan kerja keras. Karena di panggung sebesar itu, keputusan seorang wasit bisa menentukan sejarah.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

98.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 with Ninde Deha. Nah, sekarang aku mau puterin lagu pertama ini yang baru aja masuk, tapi ternyata udah banyak aja dimintanya teman Pro 2 dari teman-teman kamu semua. Dari teman-teman Pro 2 ya lah di Instagram. Ini ada Nuna, Rural Braid, yang dimana ini pastinya Wow. Yang pastinya ini bikin bangga Indonesia lah pastinya teman Pro 2, buat aku sendiri ya. Enggak tahu buat kamu, tapi karena ini 5-4 cewek-cewek yang berhasil tembus ke dunia internasional. Kayaknya banyak yang suka juga selain aku, buktinya ada Wide White underscore, terus ada Asya Mengkan di Timung 13 orang kita, ada Halifanisa Denji Sani 04, Cici Cantik 30 underscore, ada Rahmat Bems, thank you, Naura, Muhammad Nawir juga terima kasih minta lagunya Rollblade-nya si Nuna ini. Langsung aja aku puterin untuk kamu teman Pro 2 ya, dan masih ada 3 lagunya, berarti aku masih spill satu lagi sebelum nanti kita ke bisik bincang asik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

96,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nah sekarang aku lagi ngomongin bisik ya, alias bincang asik teman Pro 2. Apa aja yang aku punya di hari ini, pengen ngebahas ini tentang sabar-sabar ya, tentang menyatukan kita. Tapi bukan melalui persamaan, tapi dengan merayakan si perbedaan itu sendiri gitu. Misal kamu lagi duduk di warung kopi gitu ya kan, di meja sebelah kamu ada dua orang yang kelihatannya beda banget, beda suku, beda pakaian juga. Nah, dan bahkan mungkin ada beda keyakinan, tapi mereka ngobrolnya tetap asik kan, ketawa tetap lucu gitu. Nah, bahkan saling traktir satu sama lain. Nah, kalau kamu belum tahu bahwa kamu tanpa sadar itu kayak ada kebanggaan sendiri gak sih ngelihatnya, ya kan? Kenapa coba? Ya karena memang ada sesuatu yang hangat dari pemandangan tersebut, sesuatu yang kayak kita ngerasa oh ini udah bener, yang mengingatkan kita kalau dibalik semua perbedaan itu manusia tetap manusia gitu. Dan meskipun memang manusianya terlihat berbeda, tapi ternyata mereka bisa duduk bareng, bisa ngobrol, bisa saling menghargai. Dan ya emang di Indonesia tuh harusnya kayak gitu, makin beda makin bisa kita rayakan perbedaannya ya. Jadi di pagi hari ini aku bakal ngomongin tentang perbedaan itu, cara ngerayain perbedaan dan gimana cara kita ngerayainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, habis ini aku spill untuk kamu ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

96.8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lanjutin lagi teman Pro 2 tentang gimana caranya merayakan perbedaan. Ini versi dari Pro 2 Makassar ya. Jadi ini kalau kamu percaya mitos, itu ada biasanya mitos yang kamu percaya tanpa sadar. Jadi banyak dari kita memang tumbuh dengan anggapan kalau untuk bisa bersatu kita harus sama. Sama keyakinannya, sama budayanya, sama cara hidupnya. Nah, kalau ada yang berbeda itu dianggap masalah dan dianggap ancaman. Padahal kalau dipikir lebih dalam, persatuan yang kuat justru lahir di tengah perbedaan, bukan di tengah keseragaman ya. Dan coba kamu pikir ya teman padua ya. Jadi ada orkestra yang semua pemainnya memainkan alat yang sama, cuma gitar misalnya, dan mungkin masih enak didengar. Tapi bayangkan sebuah orkestra lengkap, ada biola, cello, trompet, perkusi dan piano, semuanya berbeda. Dan semuanya ini memainkan ada yang berbeda di waktu yang kadang juga berbeda. Tapi kalau dipadukan dengan cara yang tepat, hasilnya adalah musik yang jauh lebih indah dan jauh lebih kaya dari sekedar satu alat saja. Dan Indonesia itu orkestranya, teman perdua, dianggap bisa menyatukan Indonesia dengan musik. Ya kan? Bener kan? Jadi kalau misalnya kita satu memainkan nada kita masing-masing di dalam orkestra tersebut, maka kita akan tetap bermain sambil mendengarkan nada orang lain juga, sambil tetap memberi ruang, sambil tetap sadar bahwa kita semua bagian dari satu lagu yang sama, dan itu namanya Indonesia gitu. Nah sekarang pertanyaan praktisnya untuk merayakan perbedaan yang konkret ini kayak gimana? Kalau cuma jadi slogan gak ada gunanya menurutku. Jadi perlu untuk wujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tanpa kita sadari kita sudah sering banget sih ngelakuin ini. Waktu misalnya lagi makan nasi padang, itu kita sedang ngerasain perbedaan karena kita mau nyoba makanan-makanan dari budaya yang lain, ya kan? Terus dengerin musik daerah lain, misalnya sekarang lagi happening banget musik-musik teman-teman yang ada di timur, ya kan? Kau kenal Veronica, itu sama saja kita juga merayakan perbedaan gitu. Misalnya juga waktu tetangga kita ngerayain waktu tetangga kita yang berbeda keyakinan sakit, terus kita tetap jenguk tanpa pikir panjang karena kita mikirin antara sesama manusia aja, berarti itu jenis perayaan perbedaan yang paling tulus. Nah, waktu kamu juga tidak memilih ikut menertawakan atau merendahkan seseorang karena cara berpakaian atau berdoanya yang berbeda, itu juga perayaan. Jadi makanya banyak banget perayaan-perayaan yang sederhana tapi ternyata udah kita lakuin juga di dalam diri kita, di dalam kesehariannya kita gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen dengerin terus-terus topik-topik menarik di Bisik itu yang ada setiap jam 9 sampai jam 10. Habis ini sebenarnya aku sudah selesai, tapi aku mau nemenin kamu di Watchin Pro 2 dulu. So ya, habis ini aku bakal balik, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Kejurnas Drag Race Putaran 2 yang digelar di Kota Makassar berlangsung meriah dan diikuti lebih dari 900 starter dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Event otomotif ini juga digelar oleh komunitas Sonic Speed Indonesia dan menjadi wadah bagi pecinta balap mobil untuk menyalurkan bakat dan prestasi di lintasan resminya. Ketua Umum Sonic Speed Indonesia Harpen Ali mengatakan ajang ini adalah bagian dari program kerja organisasi setelah sebelumnya sukses menggelar event serupa di tahun 2024 dan tahun ini Makassar kembali dipercaya menjadi tuan rumah Jurnas Drag Race putaran kedua. Informasi selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id ya teman Pro 2 ya.
1: Intro 2.
2: What's new? Intro 2. Intro 2.
0: Masih dari rri.co.id, pemerintah Kota Makassar akan memusatkan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Makassar di lapangan Karebosi Rabu 27 Mei besok. Dan pelaksanaan sholat dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah, akan dihadiri Munafi Arifuddin bersama Alifia Mustika Ilham, jajaran pemerintah Kota Makassar, serta terbuka untuk seluruh masyarakat. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar Muhammad Syarif mengatakan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha ini terus dimantangkan agar masyarakat dapat beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Dan juga pastinya persiapan sudah mulai dilakukan dari Senin kemarin hingga insya Allah Rabu besok maksud saya ya. Demikian Wasin Pro 2, aku pamit juga dari Spada, sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Intro 2.
2: Wasin Pro 2.

0: Coba deh lihat.
1: Kenapa?
0: Gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, nama tanggal lahir, tanda tangan, nama gandum, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.

0: That's my house.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 174 POB request pushback and sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2 bareng sama Naura hari ini yang udah prepare buat lebaran besok. Di pinggir jalan tadi waktu Naura ke studio itu udah banyak banget yang jualan ayam, terus juga jualan bungkusan ketupat. Weh, memang ya berasa banget vibes lebarannya bentar lagi. Amin satu teman Pro 2 yang tetap masuk kerja hari ini sebelum menikmati long weekend, karena lumayan panjang juga liburnya. Meskipun ada satu hari kejepit nasional, tapi gak apa-apa, enjoy with your day hari ini. Apalagi ditemenin sama Pro 2 Hitlist. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Boleh gabung sama Naura hari ini sambil kirim-kirim salam, atau boleh juga kamu kasih tahu kita info lalu lintas di sekitaran kamu atau persiapan kamu deh buat lebaran besok. Boleh langsung WhatsApp di 08 11 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pro2Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 bareng sama Naura di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada Raymer, waktu dan perhatian. Please deh ya, buat cowok-cowok yang ada di luar sana, peka sedikit gitu. Kita cuma butuh waktu sama perhatian kamu aja, itu aja kok. Karena memang di luar sana sering banget kita ketemu sama cowok-cowok yang bingung gitu. Makanya kenapa katanya orang itu toh selain cowok yang suka selingkuh, satu cowok lagi yang harus dihindari adalah cowok yang bingung. Kalau ditanya sesuatu ya bingung, mau ngapain juga bingung, semuanya serba bingung. Jadi akhirnya kita yang harus minta gitu. Tapi buat kamu teman Pro 2, mudah-mudahan dijauhkan sama cowok-cowok bingung. Daripada bingung juga mau diputarin lagu apa dan siapa yang mau memutarkan, tenang, saya akan putarkan lagu apapun yang mau kamu request hari ini, Indonesia atau mancanegara, terbaru atau juga yang mau nostalgia di zaman-zaman kamu masih kuliah atau masih sekolah juga boleh gabung di WhatsApp 08 11 410 968, atau boleh juga di Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming di WhatsApp. Ada Wahdania, katanya minta diputerin lagunya Eat Gitaf yang lagu terbaru dulu kak, judulnya mungkin Di Depan Buram. Lagunya buat teman Pro 2 aja dan buat kakak penyiar. Thank you Wahda. Next, satu lagi dari Instagram teman Pro 2, ada Andreas minta diputerin lagunya Peter Pan yang judulnya Di Balik Awan. Lagi pengen flashback dulu di zaman-zaman Peter Pan kak, mohon diputarkan. Siap. Yang lain boleh ya, kita tungguin requestan kak.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Balik lagi di Pradua Hitlist, teman Pradua. Ada Komang dari Raimla. Oh, ada ini tadi requestan dari Intan. Thank you so much. Intan lagi dengerin kita di Bulukumba via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Thank you udah ikutan gabung di Pradua Hitlist hari ini. Yang lain masih boleh ikutan gabung di WhatsApp, boleh 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Pradua Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming di mana aja, kapan aja, kamu tinggal masuk di kolom komentar di Instagram. Kita sapa dulu, ada Irnal minta diputerin lagunya Josh Florentino yang judulnya Dan Terjadi Lagi. Lagunya buat teman Produa aja, semangat buat yang siaran, thank you. Terus juga satu lagi dari Nur Hikmah, Fabio Acer dulu diputarkan dong lah yang judulnya Rumah Singgah. Lagunya buat teman-teman yang hari ini lagi puasa. Oh benar, yang puasa hari ini tetap semangat meskipun Kota Makassar panas sekali cuacanya, tapi mudah-mudahan kamu yang tetap masuk shift kerja atau mungkin ada yang memang masuk sekolah atau kuliah juga, semangat menjalankan ibadah puasanya sambil ditemenin sama lagu requestan kamu. Kita dengerin dulu, ini dia Josh Florentino, Dan Terjadi Lagi.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Balik lagi di Pradua Headlist, Just a Friend to You dari Megan Trainor, teman Pradua. Ini tadi requestan dari ini Dinda. Spesial aku pilihin karena katanya kakak pilihkan Mas aja satu lagu yang tentang friend zone. Aduh, yang masih kejebak sama yang namanya kita temenan aja ya. Please teman Pradua, minta kepastian. Kalau mau ya mau, kalau enggak mau ya sudah, masih banyak kok orang di luar sana ya, jadi jangan pernah terjebak di antara kata-kata, jalaninin aja dulu gitu. Thank you buat Dinda ya, mudah-mudahan lagunya memang relate dan sesuai sama apa yang memang kamu pengenin sekarang buat didengar. Next teman Pradua, kita ke Instagram lagi. Di Instagram ada Yuliana Felicia Nauli, cantik banget namanya, minta diputerin lagunya Ino featuring Ari Lesmana yang judulnya Sesi Potret. Lagunya buat semua keluargaku yang ada di Bulukumba kakak. Thank you buat keluarganya Yuliana di Bulukumba. Yuliana enggak pulang kampung lebaran kah? Nanti siara-siara saja di studio Pradua Makassar. Oke, next satu lagi teman Pradua, ada dari May Herlina Wati 12, minta diputerin lagunya Juicy Lucy yang judulnya Gurun Hujan. Oke, kita udah masukin di playlist juga teman Pradua. Langsung aja kita dengerin, ini dia Ino featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.

0: 7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondite, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Balik lagi di 96,8 Pradua RRI Makassar. Teman terbaik kamu, Little Mix, Black Magic, teman Pradua di jam 12 siang waktu Indonesia tengah panas-panas kayak gini. Emang cocoknya cari yang dingin-dingin kali ya, yang bisa bikin tenggorokan kita itu jadi kayak plong, jadi enak, jadi adem. Panas ketemu adem kan jadi pas banget. Tapi mungkin buat teman Pradua yang juga puasa untuk hari ini bisa menjadi rekomendasi juga untuk menu berbuka puasa nantinya, karena cocok juga untuk dikonsumsi sebagai menu buka puasa. Itu adalah es krim, yes. Jadi biasanya kalau kita bicara tentang es krim pasti identik sama cewek-cewek yang lagi datang bulan. Biasanya pasti itu obatnya adalah es krim, makanan-makanan manis ya. Termasuk es krim tadi. Kalau ada pasanganmu yang lagi ngambek-ngambek manja, coba deh kasih es krim satu truk, dijamin pasti langsung senyum. Nah, ya hari ini kita bakal ngebahas tentang es krim di ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner, di mana kita lihat memang di zaman sekarang sudah banyak banget varian-varian rasa es krim dan juga toppingnya yang pastinya hits dan instagramable kalau di foto-foto. Nah, kalau di zaman-zaman dulu, es krim itu bisa dibilang cuma dijual di gerobakan yang pastinya legendaris dengan ukuran cone yang kecil, dan pastinya hanya ada 3 rasa, coklat, vanila, dan juga strawberry. Itu pun strawberry paling jarang, rata-rata kayak coklat sama vanila yang mungkin sering kita temui di gerobak-gerobak es krim zaman-zaman kita waktu SD. Toppingnya cuma satu Ji juga. Dua deh, kadang ada yang pakai misi seres, kadang juga ada yang pakai susu kental manis. Nah, kalau di zaman sekarang itu pastinya banyak banget campuran rasa es krim, bisa dicampur. Toppingnya juga bisa dicampur lagi dengan aneka pilihan. Pokoknya toppingnya sampai berlapis-lapis dan kamu bisa mendapatkan rasa-rasa yang unik, yang bikin kamu ngerasa kalau ini rasa apa lagi nih kalau ini dicampur ini. Dan selain itu juga

mulai dari yang klasik, si legendaris sang juara sepanjang masa. Ada es krim gerobak. Jadi mungkin kamu waktu masih kecil suka banget lari-lari ke depan pintu, ke pinggir jalan kalau udah dengar suara khas abang es krim. Gimana kalau di kampung kalian pasti masing-masing punya suara es krimnya, atau kalau saya dulu kayak tong tong tong atau mungkin na na na na na na itu. Jadi ada banyak jenis suara pemanggil anak kecil untuk beli es krim. Nah bahkan untuk es krim gerobak spesial ini bukan hanya sekedar rasanya aja, tapi bisa dibilang pengalaman, karena ada ritual tersendiri yang selalu bikin kangen kalau memilih mau pakai cone atau cup. Jadi benar-benar harus ditungguin dulu nih, ada pilihan ya, mau pakai cone atau cup deh gitu. Atau ada juga yang pakai roti kan, kalau nggak salah. Iya benar, karena saya kayaknya dulu lebih suka kalau yang pakai roti gitu. Nah nanti kita akan ngebahas lagi seperti apa es krim lokal dan juga es krim hits zaman sekarang, layakkah di compare atau sebenarnya dua-duanya juga masih the best juga. Nanti kita akan bahas, jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Étienne de Silhouet, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Étienne de Silhouet pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouet mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouet kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouet lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Étienne de Silhouet begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouet. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouet atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Ya awalnya saya cuma coba-coba. Ya akhirnya keterusan. Gak nyangka saya pak. Ya itu diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

watching beer. 내 우주 왜 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간도

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang, teman Pro 2, saatnya kita update dulu informasi dari dunia olahraga di Pro 2 Sport. Dari rri.co.id, kali ini kita punya Persib Bandung yang baru saja mengumumkan bahwa Bojan Hodak tidak lagi menjabat posisi sebagai pelatih kepala, di mana kursinya untuk musim depan akan dipercayakan kepada pelatih baru, Igor Tolik. Hal ini dikarenakan Persib terus berupaya melakukan penguatan struktur teknis internal mereka, dan juga langkah strategis ini diambil demi menjaga kesinambungan prestasi dan stabilitas tim secara jangka panjang, terutama nanti untuk menjelang kompetisi Superliga musim 2026 dan 2027, di mana pihak manajemen Persib juga menyadari transisi kepelatihan ini pasti memicu berbagai respon. Namun keputusan besar tersebut diambil melalui pertimbangan matang demi penguatan organisasi klub ke depannya. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

Balik lagi di Pro2 Sport, masih bareng sama Naura, teman Pro2 di Santai Siang, dan masih dari rri.co.id juga. Kali ini ada informasi yang datang dari gelandang Chelsea, Enzo Fernandez, yang dikabarkan mulai membuka peluang hengkang pada bursa transfer musim panas 2026. Nah, menurut jurnalis Ben Jacobs, pemain asal Argentina itu ingin tetap tampil di Liga Champions musim depan nanti. Dan Enzo juga disebutkan telah melakukan pembicaraan informal dengan Manchester City terkait kemungkinan transfer. Selain Manchester City, Enzo juga dikabarkan terbuka apabila mendapat tawaran resmi dari Real Madrid. Dan tentunya situasi tersebut muncul setelah Chelsea gagal mengamankan tiket kompetisi Eropa usai finish di peringkat ke-10 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun demikian, teman Pro2 Chelsea disebut belum punya rencana untuk melepas Enzo pada musim panas ini. Untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro2 itu bisa kamu baca di rri.co.id. Dan nanti kita akan kembali dengan informasi dari Lionel Messi yang katanya kian kokoh sebagai raja assist sepanjang masa.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 2 siang teman Pro 2, saatnya kita update informasi dari dunia showbiz atau entertainment. Di Pro 2 Entertainment hari ini kita punya informasi atau kabar gembira buat kamu yang menjadi penggemar Westlife di Indonesia. Angkatannya Westlife mana angkatannya? Apalagi lagunya Westlife yang paling terkenal? Bukan dong, beda. Ada loh itu yang Soleram, Soleram, anak bukan. Ya, ada satu loh yang terkenal. Ada Angel, Angelnya kalau enggak salah. Girl, she's believing in an absent world. Ya mohon maaf ya di sini, Gen Alpha. Iya pokoknya ada lah pokoknya ada. Nah untuk tahun ini teman Pro 2 akhirnya Westlife balik lagi ke Jakarta dengan turnya yang bertajuk Westlife 25 Years of Hits The Anniversary World Tour 2027 dan dinyatakan sold out. Wih, baru kimowar. Dan pastinya informasi ini langsung diumumkan oleh pihak promotor melalui unggahan di media sosial yang memang sangat langsung disambut sama para penggemar Westlife. Untuk promotornya ada Vola GoPro, ada Sound Rhythm juga yang menyampaikan juga rasa terima kasih kepada para penggemar untuk antusiasmenya yang luar biasa, ingin bernostalgia bareng sama Westlife karena memang kemarin untuk harga tiketnya sendiri dibanderol mulai dari harga Rp850.000 sampai Rp2.750.000. Nah nanti konsernya ini akan berlangsung tahun depan 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Wow, tahun depan tapi sudah sold out nih tiketnya teman Pro 2. Enggak apa-apa teman Pro 2, nanti kalau kita tidak bisa menonton secara live Westlife, kita dengarkan saja lagunya Pamungkas karena Rule di ujung sana sudah dari tadi minta diputerin lagunya Pamungkas karena katanya belum dimaafkan-maafkan sama doinya. Mudah-mudahan dengan lagu ini bisa mendapatkan permintaan maaf ya buat Pamungkas, apalagi besok kan Lebaran. Jadi ini dia Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya, dari mana ya asal-muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah siluet dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala Silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut Silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Entertainment, teman Pro 2 kali ini datang dari Falcon Pictures yang baru aja membagikan potret terbaru dari cast film Warkop DKI, Viral Lindong, lewat teaser music video original soundtrack atau yang berjudul Dokasin. Video musiknya dikemas dengan nuansa jadul ya, pastinya balik lagi ke era 70-90an yang langsung pastinya ngingetin kita sama 5 film-film original dari Warkop DKI di akhir tahun 70an. Nah, untuk Warkop DKI Viral Lindong ini mengikuti kisah Dono Kasino dan Indro yang kali ini mencoba untuk bisa menjadi konten kreator. Nah, ceritanya ini nanti bakal berfokus pada usaha trio Warkop yang untuk membuat konten horor settingan yang ternyata justru malah membawa mereka ke pengalaman mistis sungguhan, sampai video gagal mereka ternyata justru viral di media sosial. Nah, untuk cast-nya sendiri, teman Pro 2, film ini nanti bakal dibintangi sama Vino Gebastian sebagai Kasino, terus ada Desta Mahendra sebagai Dono dan Tora Sudiro sebagai Indro pastinya. Tapi nanti ini juga akan menghadirkan pemain asli, yes, Indro Warkop. Ada juga nanti Marsha Timothy, Asri Welas, Andre Taulani, bahkan Ivan Gunawan ternyata ikut juga meramaikan film dari garapan Falcon Picture ini. Nanti dijadwalkan bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia bulan depan, tanggal 11 Juni 2026.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu di login local information. Teman Pro 2 masih dari rri.co.id. Kali ini ada Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya yang berhasil menindak 176 pelaku tindak pidana pencurian disertai kekerasan atau curas atau

0: juga begal. Pencurian disertai pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor atau trisi, ini penganiayaan berat juga termasuk, dan pemilikan senjata tajam dalam 4 bulan terakhir. Penindakan tindak pidana tersebut dilakukan jajaran Polda Sulawesi Selatan, diungkapkan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhanda Raharjo. Dan juga teman Pro 2 saat menggelar konferensi pers, Kapolda didampingi juga oleh Kapolresta Makassar Kombes Pol Arya Perdana, ini juga mengungkapkan bahwa Polda Sulawesi Selatan telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di wilayah Polda Sulawesi Selatan sebagai wujud komitmen memberikan keamanan dan juga perlindungan kepada masyarakat. Nah, dengan naiknya tren kejahatan jalanan akhir-akhir ini, Irjen Pol Juhanda Raharjo menyampaikan bahwa Polda Sulawesi Selatan dan jajaran nya akan lebih meningkatkan kegiatan untuk menangani pelaku kejahatan yang melibatkan seluruh unsur, bahkan memberikan backup dari Polda ke kesatuan wilayah. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi, teman Pro 2 bisa kamu baca di rri.co.id.
1: Pernah melihat gambar siluet? Sebenarnya dari mana ya asal muasal foto siluet dan kata siluet ini muncul? Kata siluet termasuk ke dalam eponim. Eponim itu apa ya? Eponim adalah nama orang, nyata atau fiksi, yang digunakan untuk menamai suatu tempat, penemuan, atau benda tertentu. Suatu nama biasa dipakai karena kontribusi atau peranan tokoh yang bersangkutan pada objek yang dinamai. Karena itu, muncullah kata siluet, yang berasal dari nama Etienne de Silhouette, seorang menteri keuangan Prancis pada tahun 1750-an. Munculnya istilah silhouette dimulai karena kekesalan masyarakat kepada menteri keuangan Prancis Etienne de Silhouette pada saat itu. Sebagai menteri keuangan, Silhouette mengatakan Prancis tidak mengalami masalah keuangan. Padahal rakyat Eropa secara umum sedang kelaparan. Di tahun 1759 terjadi krisis kredit di Prancis. Di saat krisis ini, Silhouette kemudian memberlakukan pajak yang tinggi untuk orang-orang Prancis. Seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya, Silhouette lebih tertarik pada kegemarannya memotong profil kertas. Etienne de Silhouette begitu dibenci oleh masyarakat Prancis hingga berbagai protes pun berkembang. Banyak orang yang kemudian memakai baju hitam menirukan guntingan profil kertas hitamnya, di mana mereka mengatakan mereka berpakaian ala silhouette. Sejak saat itulah, profil bayangan hitam disebut silhouette atau dalam bahasa Indonesia, siluet. Namun lama-kelamaan konotasi negatif dari kata ini menghilang. Seni pemotongan profil wajah berwarna hitam ini berkembang sejak awal abad ke-17. Saat itu, seni gambar siluet mencapai masa kemasannya di tahun 1800-an. Banyak seniman siluet Eropa yang menjadi terkenal dan kaya setelah berimigrasi ke Amerika untuk melayani politisi dan orang kaya. Siluet masih menjadi bentuk seni yang sangat terkenal hingga saat ini.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Hit your favorite song on your favorite radio.
1: Pradua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 Pradua RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, tepuk tangan dong buat teman-teman dari Universitas Muslim Indonesia atau UMI. Hari ini udah datang di studio Pradua Makassar. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya satu-satu. Siapa yang mau duluan?
3: Aku deh.
2: Oke, boleh. Dengan siapa?
3: Kenalin, nama aku Livi. Di sini aku datang nggak sendirian dan ada teman-teman aku yang lain.
2: Siapa aja?
3: Iya, aduh, kenalin diri kalian deh.
2: Livi influencer ini bukan Livi yang itu, Livi influencer beda, Di. Beda, beda, bukan Livi yang cindo. Oke, okay, kita kenalan dulu. Yang satu siapa namanya?
4: Halo, aku Hilda.
2: Hilda, Hilda. Terus yang di sampingnya?
5: Halo. Aku Suci.
2: Suci, yang terakhir.
6: Halo, saya Baik Indar. Kalian boleh panggil saya Baik atau Indar dan
2: Baik. Oh, jadi ini anaknya Baik. Amin. Tahu. Amin. Oh, pakai kue Baik. Ada kol-kolanya dia, yeah. Baik. Oke, ini dari jurusan mana?
3: Kita dari jurusan Promosi Kesehatan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gitu.
2: Oke, kenapa berkunjung ke sini? Kan kalian kan Fakultas Kesehatan Masyarakat kan? Kok tiba-tiba kepikiran gitu buat berkunjung di studio radio? Apakah memang karena suka radio atau gimana?
3: Pertama-tama kan kita ini berangkat dari peminatan kita promosi kesehatan. Barang promosi kesehatan ini tuh sebenarnya luas banget, bukan cuma tentang penyuluhan aja, tapi kita juga bisa memberikan pesan-pesan kesehatan itu sendiri melalui kayak media cetak, yang media visual kayak di televisi, YouTube dan segala macam, dan juga media audio seperti radio.
2: Oke, gitu. Keren-keren. Jadi bukan hanya sekedar dari mulut ke mulut juga ya, tapi media-media semuanya itu dimanfaatkan. Oke, jadi bukan cuma sekedar jurusan ilmu komunikasi tapi baru bisa datang ke studio radio gitu, tapi ternyata semua kampus dan fakultas apapun juga boleh. Dan gimana kesan-kesannya setelah akhirnya bisa datang dan melihat langsung? Okay. Ternyata begini suasananya orang siaran.
6: Untuk pertama saya kayak, wih, serunya nih kakak-kakak di radio. Tadi udah dikenalin nih gimana sih sebenarnya RRI, tupoksinya apa dan lain-lain. Kayak sangat apa ya, friendly banget kita kakak-kakaknya tuh kayak seneng banget pas diajak sharing session. Yes. Kemudian juga udah diajak keliling studionya, kakak-kakaknya super ramah banget. Dan ini kayak, oh ternyata keren di radio begitu, kayak banyak tidak terbatas sih pada apa ya, bentuk audio aja, tapi juga ada pengembangan media barunya dan di sana kita diajarkan tuh untuk terus beradaptasi gitu. Jadi kayak wah keren.
2: Weh, betul. Jadi bukan sekarang radio sekedar bicara, tapi memang sudah merambah juga ke dunia visualnya gitu, yang juga diperhatikan gitu. Kalau ini Suci dan juga Hilda, bagaimana perasaannya datang di RRI, khususnya di masuk di studio Pro 2 Makassar yang jarang loh orang bisa masuk?
4: Pastinya sangat berterima kasih ya.
2: Sama-sama.
4: Berkunjung di sini dan kita tahu ternyata di sini tuh kan kita dari promosi kesehatan, jadi kita mengkulik-kulik apakah di RRI ini adakah segmen yang kayak membahas tentang kesehatannya.
2: Betul.
4: Membahas tentang kesehatannya dan yang lain-lain. Ternyata di sini ada programnya juga yang membahas tentang kesehatan dan narasumbernya tuh ternyata juga dari FK UMI.
2: Benar-benar betul. Kemarin itu ada yang bahkan buka program pemeriksaan gigi ya. Pernah juga. Jadi nanti mungkin teman-teman juga bisa datang ngobrol di studio Pro 2 buat edukasi teman-teman, adik-adik, anak-anak muda untuk lebih aware lagi sama kesehatan gitu. Suci, gimana, mau kirim salam sama mama papa mungkin atau siapa?
5: Boleh sih kalau buat orang tua sendiri, kan orang tua aku lagi di Papua ya.
2: Jadi halo.
5: Mungkin kalau misalnya pesannya tersampaikan, semoga sehat-sehat di sana, semangat selalu kerjanya.
2: Amin. Dan minal aizin dulu, mami lebaran besok, iya. Sampaikan memang mi.
5: Iya.
2: Iya, jangan lupa kirim daging dulu gitu.
5: Oke, maaf pa. Nama Dino Pak Izin. Kalau misalnya daging kurbannya enggak bisa sampai sini, mungkin dalam bentuk bentuk uangnya aja ya.
2: Nanti beli daging sendiri di sini, tahu, Adi? Ya, boleh.
7: Internet kami sudah tersambung dengan
2: Ya, alhamdulillah kita sudah terhubung. Halo, Mama. Ini jadi kayak lebih acara yang beda gitu. Pokoknya thank you, terima kasih sudah datang di studio Makassar. Mudah-mudahan enjoy sama turnya tadi. Dan habis ini mau kemana lagi?
3: Mbak Atun kayaknya.
2: Boleh juga. Oke, sekali lagi thank you ya udah datang di sini, udah mampir di sini. Nanti pastinya kita tunggu juga untuk sharing session seputar kesehatan sama teman-teman Pro 2 Makassar.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: 96,8 FM Radio RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, welcome back di
1: sore.
0: Begitu toh?
1: Iya, iya, begitu mau.
0: Begitu.
1: Soeso, Cecer, Iri, Surya.
0: Yes, teman Radio, balik lagi sore ceria bareng Fika dan juga
1: Isan akan menemani kalian semua nih teman Radio. Apalagi mungkin ini adalah waktu yang mustajab untuk berdoa sampai dengan sebelum maghrib ya teman Radio ya, sampai setelah maghrib.
0: Betul sekali.
1: Nah, karena berhubung besok adalah Idul Adha gitu teman Radio, kita bakalan ngobrolin tentang satu, kan biasanya jam 4 itu kita bakalan ngobrol tentang orang-orang yang menginspirasi kita gitu ya biasanya. Iya enggak sih?
0: Respon gitu gitu. Kan biasanya kita ngomongin tentang kayak public figure, public figure.
1: Ini public figure juga.
0: Public figure juga, tapi dia tarafnya tuh dan levelnya udah di tingkatan yang
1: beda.
0: Tak tergapai lagi.
1: Ini kita bakalan ngobrolin tentang satu nabi yang katanya Gen Z banget gitu teman Perdua. Bukan karena mungkin usianya yang gimana gitu teman Perdua, tapi ini bukan dari istilah agama resmi sih teman Perdua ya, tapi memang dia adalah nabi yang paling calm, terus juga anak muda yang taat, dan juga Gen Z-nya Gen Z-nya itu kelihatan
0: vibing banget.
1: Iya benar. Dan siapa lagi kalau bukan nabi yang rela untuk mengorbankan dirinya gitu ya, anak dari Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yes, kita bakalan membahas tentang Nabi Ismail. Tapi kalau kamu Fikar taunya kayak apa gitu Nabi Ismail?
0: Aku taunya itu Nabi Ismail dia adalah salah satu nabi yang mengajarkan kita tentang keikhlasan gitu kan. Dia yang berani berkorban demi bukan demi sih ya, kayak gimana ya,
1: itu kan sudah diperi kayak karena sudah diperintahkan
0: orang yang
1: lewat
0: taat sama
1: mimpi
0: perintah
1: gitu teman Perdua kan, jadi akhirnya dia mengikhlaskan dirinya untuk disembelih oleh ayahnya.
0: Betul.
1: Gitu, tapi akhirnya Allah menggantikannya dengan
0: seekor
1: domba. Betul. Kayak gitu teman Perdua, kita bakalan bahas lagi sebentar lebih dalam, jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Perdua dari Makassar,
0: teman terbaik kamu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Nungguin ya, nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Leave Me Alone dari Anne Marie dan juga David Guetta, teman Pro2. Yes.
1: Yes.
0: Dan kita lanjut lagi ya Fikar ya.
1: Lanjut lagi, kita bakal masih ngebahas tentang teladannya seorang Nabi Ismail
0: ya. Yes. Dan ini kalau misalnya kita ngebahas tentang ceritanya dulu ya teman Pro2 ya. Nah, Nabi Ibrahim yang udah sangat lama gitu ya menantikan keturunan, minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, dan akhirnya Allah mengabulkan doanya nih teman Pradua dan menganugerahkan Ismail. Dan ketika Ismail sudah cukup dewasa, besar gitu teman Pradua ya, dan bisa membantu ayahnya, Ibrahim malah mendapatkan mimpi yang berulang terus untuk menyembelih putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an Ibrahim menyampaikan mimpi itu kepada Ismail yang sangat istimewanya gitu ya. Ismail yang masih muda justru menjawab dengan penuh kesabaran dan juga keimanan. Ia mengatakan kalau misalnya agar ayahnya menjalankan perintah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah ini adalah termasuk orang-orang yang sabar katanya.
1: Saking taatnya dia.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Kalau kamu nih pengen disembelih, kira-kira kamu ikhlas gak sih?
1: Pasti kita ya kalau ditanya dikasih tahu sama ayah mungkin yang kayak
0: habis lah kita.
1: Langsung mikir
0: kabur.
1: Kaburlah.
0: Tapi uang aja kalau bisa hilang uang tak bisa 5.000 gitu pasti
1: kayak deh mengamuk
0: gimana lagi itu. Nah, ini juga kisah-kisahnya ini memang sudah diberikan dan diceritakan oleh surat Maryam ayat 54 itu, kalau misalnya Muhammad, kisahkanlah Nabi Ismail dalam kitab, sesungguhnya dia dia benar janjinya seorang rasul dan juga nabi. Dan akhirnya di Al-Qur'an itu ada di surat Asy-Syafa'at ayat 99 sampai dengan 111 gitu.
1: Ah, betul. Wow. betul. Wow. Tapi kalau ngomongin tentang Nabi Ismail sendiri ya,
0: yang genzi banget gitu.
1: Yang genzi banget. Tapi ini ngomongin tentang Nabi Ismail berarti kita ngomongin juga asal muasalnya air Zam-Zam.
0: Oh, gitu.
1: Karena di cerita Nabi Ismail sendiri itu mujizatnya itu mujizat air Zam-Zam juga katanya. Karena waktu itu persediaan air dan makanan habis ceritanya. Jadi ini Siti Hajar, ibu dari Nabi Ismail, istri dari Nabi Ibrahim ya teman Pro2, itu katanya berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah mencari bantuan ya kan. Nah, datanglah pertolongan Allah. Atas izin Allah, hentakan kaki bayi Nabi Ismail ke tanah itu memancarkan mata air yang jernih dan gak pernah kering, kata yang kini dikenal sebagai sumur Zam-Zam.
0: Yes. Dan that's why kenapa itu airnya kalau misalnya kayak sangat bersih dan juga jernih dan juga berkhasiat gitu. Kamu udah coba minum air Zam-Zam?
1: Udah berapa kali sih? Tapi jiwanya masih karena jiwanya masih
0: begitu-begitu jadi. Dan ada sekali perubahan kalau minum air Zam-Zam.

0: Oke, teman Pradua. Sekarang udah hampir jam 5 nih, teman Pradua. Sebenarnya masih banyak yang kita bakalan bahas tentang Nabi Ismail alaihi salam ya, teman Pradua, tapi waktunya enggak cukup, mungkin maybe next ya.
1: Iya, yep, betul
0: sekali. Sore mungkin teman Pradua ya.
1: Kapan?
0: Besok sore.
1: Libur ya.
0: Oke deh. Nah, teman Pradua, intinya gitu ya. Nabi Ismail sering dijadikan teladan bagi anak muda karena sifatnya dan sikapnya sejak usia muda menunjukkan akhlak yang sangat baik, taat kepada Allah, hormat dan patuh kepada orang tua, sabar menghadapi ujian, jujur dan juga menepati janji serta teguh dalam iman meski menghadapi keadaan yang berat.
1: Betul sekali. Jadi emang betul-betul Nabi Ismail ini cocok banget untuk dijadikan role model untuk anak-anak Gen Z zaman sekarang nih.
0: Oke deh. Kalau gitu teman berdua, jangan kemana-mana karena sebentar kita bakalan update buat kamu ya.
1: Yep.
0: Jam 5 sampai dengan jam 6 sore. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RS.

0: Kita on Prado dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Prado RRI Makassar, teman terbaik kamu. Yes, info update kali ini yang paling pertama seperti biasa Fikar bakal kasih tahu kamu dulu untuk informasi lalu lintas teman Prado. Ya, ini langsung dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Nah, ada beberapa titik area teman Prado di jalanan yang ada di Kota Makassar seperti Jembatan Barombong. Ini kan yang paling riskan macetnya, ini lumayan sedikit padat tapi masih tetap terpantau lancar-lancar aja teman Prado ya. Nah, untuk arus lalu lintas di mana ini? Hai, kita lihat dulu. Ini di mana ya? Agak kecil tulisannya. Nah, oh ini batas kota ke Tamangapa juga terpantau lancar-lancar aja, masih sepi banget juga. Ini kendaraan yang berlalu lintas, berlalu lalang maksud Fikar, itu juga dikit banget, jadi aman-aman aja teman Prado. Nah, kalau untuk pintu 1 Unhas terpantau lancar, namun terpantau juga kendaraan yang ada di titik area pintu 1 Unhas ini cukup lumayan banyak juga. Jadi teman Prado yang lewat situ hati-hati, tetap jaga jarak aman kendaraan kamu dengan kendaraan yang ada di
1: Teman terbaik kamu.
0: Mana ya? Yang ada di pintu 1 Unhas ini teman Prado ya. Dan next di mana lagi nih? Di Petarani lancar-lancar aja ternyata teman Prado ya. Buat kamu semua berkendara pakai emosi yang stabil, terus pakai rambu lalu lintas pastinya teman Prado ya. Jangan lupa jaga jarak aman kendaraan kamu juga. Oke, jangan kemana-mana dulu, Fikar masih bakal balik lagi nantinya teman Prado untuk kasih kalian informasi-informasi update lainnya. So stay tune terus 96,8 FM Prado RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

Oke teman Prodio, dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Prodio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Satu informasi update lagi yang bakal Fikar kasih tahu buat kamu, ini datang dari dunia musisi grup ya, dunia K-pop. Ini tentang grup K-pop BTS yang kembali mencetak prestasi di panggung musik internasional American Music Awards 2026, dan mereka berhasil membawa pulang penghargaan Artist of the Year pada hari Senin kemarin, teman Pro 2, tanggal 25 Mei 2026 waktu setempat ya. Kemenangan tersebut diraih setelah BTS mengalahkan sejumlah musisi ternama dunia. Beberapa di antaranya ada Bad Bunny, ada Bruno Mars, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga, sampai Sabrina Carpenter, teman Pro 2. Penghargaan tersebut juga diumumkan oleh Busta Rhymes setelah menerima trofi. Para member BTS langsung naik ke atas panggung dan menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada penggemar mereka, ARMY ya. Leader BTS, RM atau Rap Monster, ini mengatakan kemenangan itu terasa spesial karena diraih setelah seluruh anggota menyelesaikan wajib militernya mereka. Ia juga menyebut penghargaan tersebut sangat berarti karena dipilih langsung oleh para penggemarnya mereka. Wow, congratulations buat BTS, pastinya buat ARMY juga yang sudah bekerja keras untuk nge-vote ya, sampai mereka bisa dapat American Music Award dalam kategori Artist of the Year, teman-teman Pradua ya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
0: Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman-teman pada dimanapun kamu berada, jangan kemana-mana dulu karena bentar tuh Fikar masih bakal balik lagi nemenin kamu. Tapi bentar kita mau dengerin dulu kumandan azan maghrib nantinya tepatnya di 17.56 nomor 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Dan Fikar mau ucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat yang menjalankan semua. So Fikar bakal balik lagi, stay tune aja terus 98 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Kreatif, berkumpul dengan sahabat-sahabat adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dengan sahabat, kita biasanya bisa ngomongin tentang apapun itu. Paling sering sih biasanya curhat. Tapi yang paling gak bisa dilupakan adalah bercanda. Tapi terkadang kita suka lupa diri sampai mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengarnya, walaupun niatnya hanya sebagai candaan. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: FM, teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran, secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horor.

Kreatif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para

0: kenapa lu pagi-pagi cemberut?
1: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
0: Coba sini aku cek handphone kamu.
1: Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh, file ini formatnya APK. Yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
2: Oh ya ampun,
0: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.

Hai kamu. Yes, of course, teman berdua. Isan masih menemani kalian semua untuk hari ini. Dan alright, di jam 7 sampai dengan jam 8 ini bakalan hadir lagu-lagu yang kamu suka. Jadi buruan langsung aja kirimin yang lagu-lagu yang kamu suka di teman berdua. Dan juga aku mau ngucapin bila Idul Adha izin, mohon maaf lahir dan batin karena besok kita udah bakalan lebaran lagi ya. Idul Adha teman berdua. Eits, jangan makan daging banyak-banyak ya teman berdua. Boleh lah tapi controlling ya, gimana berapa banyak, atau mungkin jangan lupa untuk sedekahnya juga yang terpenting.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Teman terbaik kamu.

Stajin 96,8 FM Pre2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan pastinya teman Pre2, saya masih bakalan hadir untuk lagu-lagu terbaik buat kalian semua teman Pre2. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi siap-siap prepare di rumah, atau mungkin lagi di jalan untuk pulang ke rumah nenek mungkin teman Pre2 ya, atau mungkin ke rumah ya, kamu harus tetap hati-hati aja dan tetap bersama kita di sini pastinya. Dan saya bakalan puterin satu lagu dulu buat kalian semua. This is Hi-Fi with Pelangi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

udah saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. It's time to meet really sound from here. Sampai ketemu besok hari teman Pro 2. Dan habis ini bakal ada jaga malam menemani kamu. Dan sampai jumpa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. See ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar,
1: teman terbaik kamu.
0: Itu dia. Dan kamu tadi call nggak sih waktu sore? Sama Kaisang
2: tidak.
0: Oh enggak. Oh,
1: kebetulan mau... kami baru datang ya.
2: Betul.
0: Dan kayak Kak Nindi atau kamu jadi
1: cerita. Iya. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Dan untuk malam hari ini tadi udah di-spill sama Ihsan ya kan, dijaga malam bareng Fauzan tentunya. Dan juga Fauzan tidak sendiri nih ternyata.
1: Betul.
2: Kita tapi adalah tadi, tamu tidak diundang.
0: Tamu tidak diundang. Katanya mau reuni. Reuni yang satu kampus ya kan? Satu jurusan. Ngapain reuni gitu?
2: Reuni itu karena kita sama-sama sibuk. Orang sibuk. Jadi kita jarang
0: so sibuk
2: bertemu. Walaupun satu kampus.
0: Oh, apalagi mau nanti KKN-nya juga ya. Oke. Dan teman pro 2 apa ya, kalau kita lihat besok udah Lebaran Idul Adha.
2: Alhamdulillah.
0: Dan ada juga beberapa orang-orang, banyak lah tadi orang yang berpuasa.
2: Iya, puasa Arafah.
0: Betul. Tadi Nana puasa?
2: Puasa. Alhamdulillah.
0: Tanya enggak sih?
2: Tanya menjadi. Menemani orang yang berpuasa.
0: Puasa ke tadi Jokau?
1: Puasa setengah.
0: Sumpah.
2: Setengah jam maksudnya.
0: Setengah jam?
1: Iya. Aku kan menemani dia untuk berbuka.
0: Iya, setengah jam. Setengah hari dong,
1: masa setengah
0: kan,
1: jam?
0: Kan tadi kan saya bilang setengah, iyalah, kan tadi saya bilang setengah jam. Kok bilang setengah jam? Iya, setengah jam. Kan harusnya bilang kok setengah hari, Kak.
1: Setengah hari.
0: Gitu, iya. Kenapa sih? Nggak dingin kok itu, saya dingin kali aku begitu.
1: Nanti aja, Kak, karena kebetulan kita memang asli sini.
2: Jadi kita sudah tahan dengan suhu-suhu seperti ini.
0: Iya.
2: Akamsi.
0: Oke.
1: Oke, jadi... besok
0: apa?
2: Dia yang memimpin.
1: Apa nih rencana kalian kan besok ini ya?
2: Okay.
1: Hari Raya Idul Fitri ya?
0: Adha.
2: Idul Adha.
0: Iya, kan kalau di dalam Islam itu ada dua event akbar.
1: Iya.
0: Ada Idul Fitri sama Idul Adha.
2: Nah,
0: kemarin kan Idul Fitri kalau sempat juga bukber, berpuasa segala macam toh. Idul Adha itu ada juga yang namanya puasa. Tapi ada puasa 9 hari. Lupa kayak apa namanya, dan ada juga puasa Arafah. Dan Arafah itu hari ini.
1: Jadi besok apa nih rencananya?
0: Besok rencanaku itu ya yang pertama mungkin bangun pagi.
2: Betul.
0: Nah,
2: sholat.
0: Untuk sholat Idul Adha bareng
1: terus
0: keluarga.
1: Terus jadi ketua di masjid.
0: Tidak. Muka-muka begini. Saya cuma kasih kupon. Kayaknya tidak
2: boleh,
0: juga.
2: Boleh mungkin dibagi.
0: Kayaknya tidak juga deh. Itu makanya masih bantu. Boleh juga. Kayak saya juga minta begitu ya kan. Tapi lebih ke arah mungkin ini sih kayak melihat orang potong sapi, potong kambing, tidak lebih dari itu gitu.
2: Okay.
0: Dan saya juga ini sih bukan yang kayak keluargaku beli sapi baru dipotong bagi-bagi, enggak. Lebih ke arah mungkin
2: masing-masing
0: Ji begitu.
2: Kalau acara kumpul-kumpul keluarga begitu biasa ada kalo, di keluarga atau enggak?
0: Oh ya, kalau Idul Adha atau yang kurasa kumpul keluargaku itu tidak semeriah Idul Fitri.
2: Oh.
0: Ya, jadi mungkin kalau Idul
1: Adha. Tunggu dulu aku potong. Oh. Apa sih bedanya itu? Ada enggak bedanya di?
0: Enggak tahu ya.
2: Lebih ke kurbannya sih kalau.
0: Lebih
2: kalo,
0: ke kurban. Iya, keseruan
1: kalo
0: kurban.
1: Vibes-nya
0: sama-sama Lebaran, cuman mungkin ada beberapa orang yang tidak wajib untuk pulang. Kayak misal orang merantau, ya kan, tidak wajib untuk pulang karena mungkin dia pikir liburnya juga sedikit.
2: Iya.
0: Dan juga yang kedua itu, ya mungkin cuman Idul Adha mungkin orang berpikirnya ya. Walaupun itu Idul Adha juga bagus sih untuk untuk orang-orang gitu.
2: Dan lebih banyak mereka yang tinggal di Makassar itu kurbannya di Makassar.
0: Iya betul, karena kalau misalnya dia tinggal di sini baru kurbannya di Jeneponto kan lain cerita. Tapi enggak apa-apa juga sih kan. Ada
2: sih.
0: Orang tuh ada orang di sana.
2: Tergantung ya kan? Orangnya sih.
0: Tergantung orangnya gitu.
1: Kan yang penting ada keluarganya.
0: Bu, di sini. Tadi ngom dibilang kayak Nindi ini, kayak Nindi, ya kan?
1: Kan gitu. Yang penting ada keluarganya di situ loh maksud saya.
0: Oh, oke, okay. Ya juga sih betul-betul. Nah, kalau Nana bikin kue juga enggak sih?
2: Bikin kue enggak sih, Kak, cuman mamaku beli di temannya kue.
0: Oh, beli temannya. Nah, kok di rumahku itu tuh tidak ada enggak tahu karena kayaknya iya kalau tahun ini kalau enggak ada, tapi setahu iya sih berapa tahun juga enggak pernah ada begitu kalau Idul Adha. Mungkin ada tapi kayak sisa Idul Fitri atau mungkin ditambah begitu.
2: Okay. Oh,
0: tapi ada temanmu.
2: Kue.
0: Tapi ada temanmu yang bikin kue itu di bawah.
2: Oh, ada. Boleh mungkin diceritakan.
0: Iya toh. Iya. Itu dia bikin kue itu dia. Sama begitu ya, dan niat dia gitu. Terus gimana?
2: Iya, tamunya itu tuh Kak yang saya dengar-dengar ceritanya dia setiap Lebaran itu tamunya itu terus berdatangan Kak dari pagi sampai malam itu tidak ada henti tamunya datang.
0: Termasuk tapi, kalian berdua kan?
1: Kami datangnya yang di pas waktu yang tepat dong Kak.
2: Betul.
0: Oh iya.
1: Iya dong.
0: Kenapa?
1: karena
0: cuma di sini
2: karena cuma kami tamunya kan.
1: Iya, karena cuma kami jadi terkesan spesial.
2: Betul. Jadi spesial. Kurang lebih gambarannya begini kak. Di hari pertama, dia itu keluarganya semua datang. Jadi dari pagi sampai malam itu kalau ada yang datang, ada yang pulang. Jadi kalau ada yang pulang lagi, ada lagi yang datang kak. Jadi tidak pernah kosong ruangannya kak.
1: Dan sampai-sampai dia mengeluh katanya capek cuci piring kodong.
0: Oh capek cuci piring. Oh untuk kita berarti sama-sama beri ini berarti ya untuk beri semangat dan juga
1: untuk
0: mungkin
1: besok,
0: untuk
1: ya,
0: besok karena... iya jadi untuk mungkin keluarganya Naura dia capek katanya soal cuci piring. Oh dia mengerti jangan mau mungkin bisa datang tapi cuci piring sendiri
2: ya, jadi atau mungkin sendiri, ada keluarganya yang dengar di luar di wilayah Sudiang rumahnya jadi mohon pengertiannya ya.
0: Ini tuh sampai Sudiang nih dan sampai Sudiang mana di dekatnya milih bandara ya
1: atau ini kasih apa, saran apa aja sama yang ini beli kertas makan kan supaya nggak capek cuci piring
0: bisa
2: rumahnya enggak sih yang menyediakan
1: beli itu aja supaya
0: atau beli styrofoam mangko yang bisa langsung dibuang gitu kan.
2: Waduh jadi semoga untuk Naura semoga mendengarkan ini ya.
0: Siapa sih nama panjangnya Naura?
2: Naura Anggita Syahani. Jadi teruntuk Naura yang sering mendengarkan
0: mungkin keluarganya yang dari mungkin keluarganya dari mana mau ke rumahnya Naura. Betul, bisa berpikir-pikir dulu. Oh kasihan juga ya kemanakannya segala macam.
1: Jadi
0: gitu kan.
1: Si Naura ini gak bisa menikmati gitu loh.
0: Dia menikmati cuci piringnya gak sih?
1: Iya.
0: Di sudut banget tuh kayak dibully banget nih ya kan. Oke nanti sebentar kita akan masuk lagi ngebahas Idul Adha ya. Betul. Kan keseruan selama sejaman. Sebenarnya tuh ini di kalau ini kan biasanya di jam 8 sampai jam 9 itu kita masuk Music Live Chat. Tapi tidak ada. Jadi mungkin kita spesial Idul Adha untuk hari ini ya. Karena ada juga warga-warga alumni.
2: Alumni mau reuni.
0: Betul, alumni keberapa ya kalau di Pro 2? Saya juga itu sudah batuk nih. Oke, kalau gitu sebentar kita bui lagi lah ya.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: hebohnya nih, padahal harusnya tuh datang kok pagi tadi waktu kak siapa tadi pagi, Kak Nindi. Iya
1: sendiri kok dong.
0: Iya nggak tahu kak tadi sendiri tidak
1: sendiri.
0: Oh, kalau ada flyer
1: yes,
0: itu
1: I know.
0: Oh, ada flyer berarti ada Jiana, ada Jiana Kemang, ada Jibulan berarti. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada flyer gitu. Nah anak-anak, ini tuh sebenarnya harusnya tuh tadi kita bilang dulu. Kalau di jam 8 itu ada music live chat dulu.
2: Oh.
0: Itu.
1: Sudah.
0: Jangan terlalu panjang onya. Iya, sorry. Jadi sebenarnya itu kalau di hari biasa ini kan malam takbiran dan besok itu libur sampai lusa. Jadi makanya enggak ada music live chat. Yeah. Harusnya kita ini putarnya berhubungan dengan musik. Tapi untuk hari ini karena spesial Ramadan, jadi
2: spesial Ramadan, lebaran
0: Idul Adha, ya, spesial takbiran.
2: Okay.
0: Ah, spesial takbiran. Jadi kita ngebahas seputar Idul Adha lah, persiapan. Kan juga tadi kalau katanya Nana persiapannya tidak ada, dia pergi di sini. Nih, kalau kulihat-lihat Nana.
2: Apa?
0: Persiapanmu tidak ada, malah di sini kok.
2: Ada persiapannya.
0: Apa tuh?
2: Jadi kebetulan dibantu sih sama temannya mamaku. Jadi mamaku itu biasanya pesan buras, pesan kue. Jadi enggak ada yang kami bikin sendiri sebenarnya kecuali daging besok, Kak.
0: Oh, besok. Besok daging dong, rumahnya Nana.
2: Belum sih masak sih besok, Kak, baru kayak dimasak salah.
0: Oh, dimasak salah dulu.
3: Membantu enggak?
2: Membantu doa.
0: Dia masak salah apa sih? Nanti masak.
2: Salah dan dosa.
3: Gitu ya.
0: Tadi rebus begitu.
2: Kayak di setengah matang kan.
0: Oh iya betul. Nah, kalau Toro ini kan Toro sudah setahun mau enggak pulang, Toro di. Kalau enggak salah?
1: Iya, betul.
0: Iya, setahun mau tidak pulang dan apa yang kau rasakan selama dua kali lebaran nantinya nih, Toro?
1: Yang saya rasakan.
0: Iya, apalagi di kos cukup pasti.
3: Jangan nangis.
0: Tidak, kalau dia pasti lebih sedih ke Natal enggak sih kalau dia? Tidak menangis sih pasti.
1: Paling yang kurasakan toh sepinya itu di daerah.
0: Oh, sepinya. Oh, iya, apalagi kan, kembali mungkin di Pengayoman mau lagi.
1: Iya, apalagi kan itu banyak mahasiswa di situ. Nah, pasti pulang ke semua toh sama keluarganya.
0: Iya toh.
1: Jadi sepi di situ kodong.
0: Kodong. Oh, jadi dari tinggal mau ke rumahnya dulu Nando. Bim mau kujak besok sholat anu.
1: Iya, jangan dong. Mending saya tidur.
2: Bagus ya. Sekali tuh.
0: Oh, ada bagus caraku.
1: Apa?
0: Di rumahnya Nora bantuin. Mangku lagi daging, ayam, buras, ketupat.
1: Kebetulan saya enggak makan daging kalau yang mentah gitu dimasak.
2: Ini kan dimasak.
1: Iya, tapi itu bau kan ya.
2: Bu, kan ada itu bumbunya. Ibu ya.
0: Ini kok kenapa terus?
2: Jadi kita selama ini yang
3: makan apa?
2: Jadi kamu kira ini masak dagingnya gimana?
0: Coba.
1: Ini daging sapi kan mirip-mirip dengan daging kerbau ya.
0: Sama aja sebenarnya daging.
1: Beda dong, beda daging ayam. Kan daging ayam biarpun mentah terus langsung dimasak tetap enak. Tapi kalau daging sapi
0: bicara. Ini sepengetahuanmu.
1: Iya.
0: Oke, enggak apa.
1: Belum pernah sih ku coba, tapi katanya
0: nggak pernah aku makan daging sapi.
2: Belum pernah coba daging sapi.
0: Iya.
1: Belum pernah, kecuali yang satenya.
2: Itu pernah namanya.
1: Yang mentah gitu loh. Yang
2: siapa langsung yang kasih makan kamu mentah?
0: Pernah aku kasih, pernah aku kasih makan
2: saya
0: mentah.
2: Siapa?
0: Nah, unik ini karena...
2: Siapa?
0: Unik ini. Iya.
2: Lanjut.
1: Kan ini, kan itu mirip dengan daging kerbau ya?
0: Tidak, daging kerbau saya nggak pernah coba sih sejujurnya.
1: Katanya ya temanku, maaf ya ini agak
0: apa?
1: Agak katanya bau.

0: tapi memang kalau tidak diolah dengan baik, iya, itu memang akan gitu. Tapi setauku tuh yang biasanya tuh daging kambing biasanya.
1: Iya, itu juga ya, daging kambing. Apa belum pernah coba?
0: Jadi makanya tuh biasanya orang kayak tadi bilang Nora kayak dimasak salah dulu kayak gitu.
1: Dimasak salah.
0: Dimasak salah itu kayak dibilang dimasak aja gitu.
2: Diungkep
0: langsung
2: gitu.
0: Karena kelebihannya tuh untuk membersihkan mungkin dagingnya dan juga melunakkan.
1: Betul.
0: Menghilangkan bau dan juga melunakkan. Jadi mungkin ada beberapa yang dikasih supaya lebih apa deh, kayak menghilangkan bau sama melunakkan, kayak ada
2: perdaun-daunan.
0: Bumbu-bumbu
2: khususnya.
0: Daun salam, daun jeruk begitu.
1: Gini loh maksudku. Kan kalau di Toraja kan itu daging kerbau misalnya nih sudah dibagi-bagi.
0: Udah sampai.
1: Sudah dibagi-bagi. Yang mentahnya kan misalnya langsung dikasih ke aku. Terus ibuku langsung bilang, kamu potong-potong itu, potong kecil-kecil,
0: yes,
1: langsung
0: betul,
1: masak.
0: Betul.
1: Nah, itu kan masih berbau gitu, yang alot banget.
0: Makanya
1: nah,
0: itu namanya dimasak salah.
1: Iya, kalau di Toraja kan ada itu namanya Pak Karing. Yang dikeringkan terlebih dahulu.
0: Ini unik ini karena baru ditahu.
1: Iya, dikeringkan terlebih dahulu itu baru saya makan, enak di sambel itu.
0: Iya. Jadi makanya tuh coba ki dulu nanti misalnya kayak di rumah. Tapi waktunya ke rumahnya siapa? Nora.
1: Enggak ada daging sapi, daging ayam, opor ayam karena kami request sendiri.
2: Iya, request lagi.
0: Yang request lo. Dia tamu, dia yang request. Pasti nanti coba ke rumahnya Nana atau rumahnya Nora lagi.
1: Ya, emang
2: atau mau ke rumahnya Kak Ocang?
0: Jujur saya
1: jauh banget. Tadi kamu enggak ada di sini makanya enggak dengar.
2: Oh, enggak, ulangi dong.
0: Apa tahu apa?
1: Kalau
2: enggak lebaran.
1: Idul Adha. Iya, Adha itu enggak spesial Ramadan.
0: Bukan tidak spesial tapi kayak ya seadanya aja gitu.
1: Seadanya
0: masak
1: aja.
0: Tapi tidak sebanyak waktu Idul Fitri.
1: Iya, katanya enggak ada opor juga, jadi aku enggak mau karena enggak ada opor gitu.
2: Jadi nanti saya ganti menu saja biar kamu gak datang kayaknya.
1: Coy, aku langsung ditolak di sini. Sakit banget.
2: Karena mungkin kita terlalu over ya menyebut menyebut tamu-tamunya, jadi dia sudah tidak mau menerima tamu.
0: Tapi kalau menurutku tuh tetap aku datang dong. Kan kamu di rumahnya tuh.
1: Iya,
0: kalau nanti tanya, ada mak di depan.
2: Oke, pasti mamanya juga open house.
1: Iya.
0: Apalagi kan Natal juga mamanya tuh.
1: Iya, Natal.
0: Iya, masa mau kurang kasih makan terus ayam crispy.
1: Iya, aduh. Kalau Isa kan enggak apa-apa.
0: Terus cuma bilang ayam crispy, kok sembuhin lagi?
1: Kalau ayam crispy itu nggak apa-apa.
0: Iya, bisa bayar ya, Nah? Gitu.
1: Kalau itu sih nggak apa-apa. Kalau aku ya, nggak tahu, Nana. Kalau yang ayam crispy itu.
2: Kenapa itu?
1: Kamu nggak apa-apa kah?
0: Kan kok crispy aku bayar sendiri-sendiri juga kan?
1: Tapi kan ini spesial di rumahnya, dibayarin dong pasti.
0: Oh iya juga sih.
2: Pokoknya saya menikmati semua jenis daging.
0: Tapi kok

0: karena mungkin lebih ini ya, lebih apa nih?
1: Lebih
0: apa?
1: Familiar rasanya.
2: Iya, sama lidah saya.
0: Oh, gitu. Berarti kalau daging sapi ya biasa aja.
2: Biasa aja. Aku jarang, bukan jarang. Kayaknya satu kali doang deh.
1: Iya.
0: Dalam hidupmu makan sate?
2: Iya, sate itu,
0: daging.
2: Sapi. Iya.
0: Sapi. Oh,
2: iya.
0: Oke, okay. Ayam sering?
2: Ayam sering.
0: Enak.
2: Enak dong, kan ayam.
0: Oh, iya juga sih.
1: Masalah apa ini?
0: Nah, kalau Nana, kalau yang mungkin yang paling kau favoritkan untuk daging yang diolah?
1: Kalau saya biasa sambal goreng sih, Kak. Karena biasanya di rumah, kalau di rumahku kan biasa, bapakku sendiri dia tipikal yang suka kari, daging kari. Cuman saya sendiri yang sambal goreng.
2: Sambal
0: yang dipotong-potong
2: goreng.
0: Gitu kan, pakai kentang.
1: Terus dikasih kecap.
0: Aduh. Belum ada daging lagi ya. Yang mohon nih, kita ada berempat di sini ya kan, siapa tahu.
1: Ada harus, yang mau.
0: Ada sekilo lah ya.
1: Atau kan? Ada yang mau open house, kita sangat menerima.
0: mau sekarang mau open house ya Nana. Nah kalau Nora.
1: Apa tuh?
0: Kalau perdagingan yang kau paling suka? Masakan your mom gitu.
3: Kalau masakan ibu saya suka semua, mulai dari rendang, dendeng,
0: oseng-oseng itu kayak gimana? Lagi lupa kak.
3: Enggak juga sih, kalau oseng kalau di rumahku itu lebih kayak ada asem-asemnya, lebih kayak gresengan kalau orang Jawa bilang.
0: Oh gresengan, oh iya. Turunan aku jago buka mau bicara. Nah,
3: jadi begini aja ya.
0: Nah kalau apa nih tadi aku bilang? Tapi yang paling yang favoritmu apa?
3: Rendang.
0: Oh rendang, karena emang rendang enak banget sih juga, sumpah, iya kan? Kalau saya tuh kalau misalnya kayak kari itu tuh lebih kumakan mungkin kuahnya aja sama ketupat sama buras. Kalau ayam nah jadi lebih ku suka mungkin yang rendang atau tupa lada.
2: Tupa lada itu apa?
1: Itu
0: tupa lada itu tuh daging tapi kayak gimana?
1: Agak ada pedas-pedasnya sedikit.
0: Tapi lebih kental lagi gitu. Oke?
1: Iya, enggak tahu.
0: Bisa kubayangkan?
2: Bisa.
1: Yang tipis-tipis itu loh.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau kan kau sebenarnya orang Jawa asli kok kau Nora?
1: Iya, dia
2: orang Jawa.
0: Iya, setahu kalau Jawa-Jawa itu lebih suka yang manis-manis enggak sih daripada pedis kan?
1: Iya, yeah, betul.
0: Nah, kalau di rumah bagaimana?
1: Iya sih.
0: Tetap pedis atau manis kah atau gimana?
1: Lebih cenderung ke manis.
0: Oh,
1: lebih,
0: iya kan?
1: Lebih banyak yang manis. Itu pun kalau ada yang pedas, dia tuh langsung pedas banget gitu. Kayak satu kali makanan pedas tuh langsung kayak pedas. Misalnya kayak buat apa itu lagi? Yang pakai kentang itu.
0: Semua daging pakai
1: bukan. ya tebak-tebakan ya.
2: Apa itu kemarin yang dimakan yang
1: ya
2: sama
1: itu, yang
2: ini
1: yang ada pedas-pedasnya ya itu.
2: Iya,
1: kayak
2: itu
1: gitu.
2: Enak.
0: Daging sama udangnya?
2: Bukan loh, ada baksonya kan, ada udangnya.
1: Itu anu itu, lontong sayur, Ibu.
2: Oh, lontong sayur,
1: lontong sayur
2: itu.
0: Kau kemana sih kau? Kau
1: sambal goreng aku ingat. Sambal goreng kentang.
2: Sambal goreng, oke.
0: Okay. Yang daging kau suka makan?
1: Sambal goreng.
0: Hampir sama juga ya deh. Cuma memang ada beberapa tuh kayak ada juga aku tuh biasanya bikinnya sambal goreng itu manis ki.
1: Oh iya, yeah. Mamaku tipikal yang manis dia
0: manis,
1: buatnya.
0: Manis ki, iya. Kayak kari juga biasanya manis itu kari. Iya ada biasa kayak keluar tuh ada biasanya manis ki karinya. Iya makanya aku bilang
1: lebih ke gurih.
0: Maksudku manis dan gurih. Kalau di rumahku tuh lebih ke arah
2: bapak-bapak mungkin ini ya, lebih kayak selera.
1: Mungkin saja resepnya berbeda.
2: Iya.
0: Kan berbeda-beda makanya dari biasanya manis banget. Ini kemana-mana nih supaya lapar kayaknya. Oke lah teman-teman, sebentar kita akan masuk lagi ya kan ngebahas seputar Idul Adha gitu. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu. Tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: lagi boker.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

apa ya tadi itu ya? Random banget sih sebenarnya tadi itu kita ngebahas seputar Idul Adha juga. Yang di mana harusnya tuh di notifikasi malam di jam 10, tapi tadi anak-anak katanya reuni mau ngebahas itu sebelum pulang katanya. Tapi enggak apa-apa teman Prodo ya. Harusnya tadi sih juga request lagu, tapi mungkin bagusnya Fauzan balik nih. Jadi di jam 9 sampai jam 10 untuk malam hari ini Fauzan masuk ke open requestan lagu. Jadi untuk kalian semuanya mau request lagu, mau titip-titip salam, boleh banget teman Pro 2, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 9 68, dan juga bisa lewat Instagram kita di @RRI_Pro2Makassar, dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital. Kamu bisa download di App Store dan juga di Play App Store dan juga di Play Store tentunya teman Pro 2. Kalau gitu nanti Fauzan akan masuk lagi untuk temanin kalian semuanya. Jadi tetap di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Yes, masih bareng Fauzan tentunya di malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih berdua ya kan. Jangan galau. Ya kayaknya sih itu karena udah lama banget mikanya tidak dibilang soal itu, jangan galau malam-malam di Jaga Malam. Dan kita masih di request lagu juga nih teman-teman Pro 2, yang dimana Fauzan udah spill tadi kan. Kalau kalian semuanya mau request lagu mau salam boleh banget, bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 08 11 4 10 9 68. Dan juga bisa lewat Instagram

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Tuh, ini harusnya lagunya ini cocok untuk pagi hari sih sebenarnya, tapi pendengar kita mau mendengarkan malam hari ini mungkin karena capek atau karena apa, jadi mau mungkin disemangat sama lagu ini, ya gak apa juga sih sebenarnya teman berdua. So mungkin tanpa berlama-lama lagi ya kan, langsung aja Fauzan putarkan untuk kalian semuanya lagu

Yes, yes, masih bareng Fauzan untuk malam hari ini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tentunya, teman Pradua. Dan mungkin terakhir nih, ada teman kita, teman Pradua, yang dimana Faiz katanya mau diputarkan lagu dari Enau nih, yang featuring dengan saudaranya sendiri, Ari Lesmana, yang berjudul Sesi Potret. Waduh. So, mungkin langsung aja lah ya Fauzan putarkan untuk kalian semuanya. Setelah itu kita beranjak ke notifikasi malam. Jadi teman-teman, jangan lupa tetap di 96.8 FM Pro 2 Makassar.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Yes, Bareng Fauzan untuk malam hari ini dijaga malam nih nomor 2. Dan tadi kita udah selesai di zona request nomor 2 dan sekarang kita masuk ke di notifikasi malam yang dimana Fauzan akan buka topik untuk malam hari ini, special edisi, wes.

depan, dan juga bisa lewat Instagram kita di @rari_pradamakasar. Kalian tungguin sharing-sharing dari kalian semuanya selama sejam ke depan. Jadi teman perdua, jangan kemana-mana, tetap di 90.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Nih anak ngepos foto, jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kompor 2. Dan sekarang jam 2.27 waktunya Fauzan pamit untuk malam hari ini. Thank you so much yang udah dengerin Fauzan. Udah dada yang saya bilang itu tadi kan udah mau dada aja nih ya kan, padahal belum tutup juga. Udah tutup sih tapi maksudnya belum assalamualaikum segala macam. So mungkin Fauzan pamit lah ya untuk hari ini di jaga malam. Thank you so much yang udah dengerin Fauzan dari jam 8 tadi rame-rame sampai jam 9 tadi, dan udah request lagu juga tadi. Terima kasih banyak untuk teman semuanya. Dan yes, mungkin Fauzan pamit lah ya untuk hari ini di jaga malam. Thank you so much untuk teman-temannya. Begitu akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye untuk kalian semuanya. And minal aidzin wal faizin. Maafkan kalau Fauzan banyak salah kata atau perbuatan. Begitu, Fauzan pamit, see you, bye-bye untuk

Suatu hari seorang gadis remaja pulang dalam keadaan menangis. Dan si neneklah yang pertama kali mendapati sang cucu menangis tersedu-sedu di halaman rumah mereka. Nenek pun bertanya, "Kenapa kamu menangis, cucuku?" Diceritakanlah olehnya kepada si nenek bagaimana dia menjadi bahan olok-olokan teman-temannya. Katanya dia tidak cantik, dia bodoh, dan masih banyak olok-olokan lainnya. Seperti duri mawar, celetuk si nenek tiba-tiba. Dan gadis tadi hanya memandangnya bingung. Si nenek tersenyum lalu berkata pada sang cucu, "Semua yang ada di alam ini tercipta dengan memiliki tujuan dan gunanya masing-masing. Bukan begitu?" Gadis tadi mengangguk kecil. "Lalu, duri pada mawar itu apa gunanya?" lanjutnya bertanya. Hewan-hewan hama ataupun burung tidak merasa takut dengan duri mawar tersebut. Dan duri-duri itu pun juga justru tidak membuat kumbang-kumbang tertarik untuk menyerbuki mawar. Gadis tadi hanya terdiam, tak tahu harus menjawab apa terhadap kata-kata si nenek. Si nenek pun menceritakan dongeng singkat padanya. "Tahukah kamu, dahulu kala saat mawar pertama kalinya datang ke dunia, ia membuat bunga-bunga lain pada cemburu karena kecantikannya yang tiada tara. Saking besarnya rasa cemburu mereka, bunga-bunga tersebut pun sepakat untuk mengerubungi mawar dan menutupinya hingga tak ada mata yang dapat menangkap secuil pun sosok mawar. Sekian waktu hal tersebut berlangsung, hingga suatu hari mawar mengeluarkan sesuatu serupa kail yang melekat di tubuhnya agar ia bisa merambat memanjati bunga-bunga yang mengerubunginya tersebut. Sesuatu serupa kail yang disebut duri itulah yang membuat mawar berhasil melepaskan diri dari kerubungan bunga-bunga yang ingin menutupi keindahan dirinya." Si nenek memandangi sang cucu yang asik mendengarkan ceritanya. Dengan tersenyum, si nenek melanjutkan, "Keindahan ada di mana-mana di dunia ini, cucuku. Bahkan di tiap-tiap manusia, keindahan dan kecantikan selalu ada. Dan karenanya pula, dalam hidup akan ada saja bunga-bunga lain yang ingin mengerubungi untuk membenamkan kecantikan kita. Dan jika kamu tak ingin terbenam terundupkan oleh bunga-bunga lain, maka carilah durimu. Carilah durimu yang bisa membantumu memanjat, melepaskan diri dari kerubungan bunga-bunga yang mengerubungimu." Sahabat, terkadang kita hanya fokus pada kejelekan yang dilontarkan orang-orang kepada kita, sehingga membuat kita melupakan kecantikan dalam hati dan membenamkan kelebihan dan talenta yang kita miliki. Kuatkan diri kita untuk menggali potensi yang kita punya, sehingga kita bisa bersinar dengan prestasi.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye,

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: Rp50.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Lo, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

pendengarnya ramah ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara kami untuk hari ini. Hari Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026, dan esok pagi siaran kami mulai hadir dengan frekuensi 94 MHz per 2 dari Makassar per jam 0. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Makassar.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Rabu 27 Mei 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, waktu adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi waktu yang tertera dalam Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawashaw bilhaqq. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kesabaran, wa tawashaw bisabr, dan juga saling menasihati untuk kesabaran. Hal demikian menunjukkan betapa berharganya waktu dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita lalai dan menyia-nyiakan dengan hal-hal yang tidak produktif. Misalnya terlalu banyak bermain media sosial, menonton konten yang tidak bermanfaat, atau sekedar bermalas-malasan tanpa tujuan. Padahal, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu." Hadis riwayat Al-Hakim. Teman perdua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, mari kita evaluasi diri. Sudahkah kita menggunakan waktu dengan baik? Apakah aktivitas kita yang kita jalankan sehari-hari mendatangkan manfaat untuk dunia dan akhirat? Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Mari kita isi waktu dengan hal-hal yang produktif, seperti menuntut ilmu, beribadah, membantu sesama, atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Dengan begitu, waktu kita akan menjadi investasi berharga untuk kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang memanfaatkan daripada waktu yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak sekali-kali kita menyia-nyiakannya. Demikian, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu gak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maaf saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

Serang mereka, lakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate, plus tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo cegah demam berdarah.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu. Selamat Hari Raya Idul Adha teman Pro 2 hari ini 27 Mei 2026. Yang lagi prepare buat on the way salat Id, atau mungkin masih ada yang bergelut di dapur teman Pro 2, ngurusin ketupat, opor, daging, apapun aktivitas kamu hari ini, ditemenin sama Pro 2 Makassar pastinya. Nanti kita bakal update info lalu lintas, info perakhiran cuaca untuk hari ini juga, dan lagu pilihan kamu juga mungkin nanti kita bakal kasih, karena nanti kita juga bakal live juga proses salat Id di lapangan Karebosi. Yang stay di rumah kan biasanya ada memang yang ciwi-ciwi berhalangan, jadi stay di rumah tenang, jadi gak kesepian gitu. Nah, kamu bisa dengerin kita via streaming juga lewat aplikasi RRI Digital, dan follow sosial media kita juga supaya kamu bisa tahu updatean terbaru Pro 2 Makassar dan ikut di setiap segmentasinya. Ada TikTok dan Instagram @RRI_Pro2Makassar. Dan untuk yang tetap masuk kerja, dapat shift di hari raya ini, tetap semangat pastinya ngumpulin cuannya. Dan bukan cuma cuan sebenarnya, tapi berkah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Karebosi Makassar, dan tampak sudah banyak jamaah baik dari Sabah, dan itu pun

nantinya yang akan bertindak selaku imam dalam sholat id kali ini, yakni Ustaz Budi Cahyo Tiarso yang juga nantinya akan mengisi pada khutbah Idul Adha ini, yakni Muhammad Ishak Samad yang juga merupakan ketua ini Sulawesi Selatan. Dan nantinya para

0: dibuat langsung di lapangan Karbo sih. Dan nantinya akan kami siapkan tentunya melalui RRI Makassar pada pelaksanaan di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Rekan Arte.
1: Ya, baik rekan Edwin, terima kasih untuk informasi suasana terkini di lapangan Karebosi Makassar ya, menjelang sholat Idul Adha 1447 Hijriah.

0: Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, langsung kami hadirkan siaran langsung sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di lapangan Karebosi Makassar.
1: 1447 Hijriah 2026 Masehi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang mudah-mudahan istiqamah di dalam menjalankan sunnahnya, berharap mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai seluruh rangkaian salat Idul Adha, mohon izin kami dari panitia Hari Besar Islam menyampaikan beberapa hal demi kehusyuan ibadah salat Id kita di pagi hari ini. Yang pertama, mohon saf-saf diluruskan, dirapikan dengan baik untuk kesempurnaan salat Id kita. Yang kedua, bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, mohon untuk dinonaktifkan. Yang ketiga, bagi jamaah yang membawa putra-putrinya, tetap dalam pengawasan agar kita tetap khusyuk di dalam ibadah. Keempat, seluruh kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Id yang hadir dan membawa surat kabar ataupun koran, sesudah salat Id sebentar nanti dimohon dengan hormat agar surat kabar ataupun korannya dapat dilipat dan dikumpul di tempat yang telah ditentukan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lapangan Karebosi yang kita cintai dan banggakan ini. Kaum muslimin jamaah yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyampaikan

menyampaikan jumlah hewan kurban di seluruh kecamatan sekota Makassar. Kecamatan Biringkanaya 1351 ekor sapi, 73 ekor kambing. Tamalandrea 852 ekor sapi, 18 ekor kambing. Panakukang 685 ekor sapi, 41 ekor kambing. Manggala 1140 ekor sapi, 43 ekor kambing. Rapocini 940 ekor sapi, 16 ekor kambing. Ujung Tanah 45 ekor sapi, 5 ekor kambing. Wajo 96 ekor sapi, 9 ekor kambing. Bontoala 183 ekor sapi, 5 ekor kambing. Talo 416 ekor sapi, 38 ekor kambing. Sangkarang 32 ekor sapi, 7 ekor kambing. Ujung Pandang 70 ekor sapi, 16 ekor kambing. Makassar 262 ekor sapi, 10 ekor kambing. Mamajang 216 ekor sapi, 21 ekor kambing. Mariso 177 ekor sapi, 27 ekor kambing. Dan Kecamatan Tamarati 7261 ekor. Jumlah hewan kurban kambing 408. Kaum muslimin jamaah sholat id yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, panitia Hari Besar Islam dan tuntunan singkat tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha kita. Yang pertama, bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha hukumnya adalah sunat muakkad bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Kedua, bahwa sholat sunat Idul Adha terdiri dari dua rakaat. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, doa iftitah disusul dengan takbir sebanyak 7 kali. Dan setiap sesudah takbir, kita membaca tasbih, lafaz yakni subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian imam membaca suratul Fatihah dan surah atau ayat lain dalam Al-Quran. Pada rakaat kedua, intikal, perpindahan atau bangkit dari sujud, disusul dengan takbir sebanyak 5 kali. Dan setiap sesudah takbir, kita membaca tasbih, subhanallahi, walhamdulillahi, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian selanjutnya imam membaca suratul Fatihah dan surah atau ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Ketiga, adapun lafaz niat sholat sunat Idul Adha, usalli sunat Idul Adha rakataini makmuman lillahi ta'ala, usalli sunat Idul Adha rakataini makmuman lillahi ta'ala. Sengaja saya melaksanakan sholat sunat Idul Adha dua rakaat mengikuti imam karena Allah subhanahu wa ta'ala. Empat, pelaksanaan sholat sunat Idul Adha dan khutbahnya merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar tidak meninggalkan tempat sebelum seluruh rangkaian sholat Idul Adha dan khutbahnya selesai untuk meraih kesempurnaan sholat Idul Adha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, setelah sholat Hari Raya Idul Adha akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban di tempat-tempat yang telah ditentukan. Enam, pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi yang bertindak sebagai imam Al-Mukarram Al-Ustaz Dwi Cahya Oktianto SH MPD, imam besar Masjid Mardiah Kota Makassar. Dan yang bertindak sebagai khatib Al-Mukarram guru kita Bapak Muhammad Ishaq Samad MA, Rektor 4 Universitas Muslim Indonesia. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kita melaksanakan sholat id.
Salat sunnat idil adha jami rahimakumullah. Salat.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi wahada hadhihi al-ummah bitauhid wal aqidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaq. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu la yashar qawm min asa an yakunu khairan minhum. Sadaqallahul aliyul azim, wa sadaqa rasuluhun nabiyul hamidul karim, wa nahnu ala zalika minas syahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat lahiriah dan batiniah. Dan atas hidayahnya kita bisa melaksanakan salat Idul Adha di lapangan Karebosi bersama dengan pemerintah Kota Makassar dan seluruh jajaran di Karebosi yang kita banggakan bersama. Kita mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus, baik di rumah, di masjid, di jalan dan tempat-tempat lainnya. Dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Besar. Kita tasarrufkan anugerah pemberian Allah menuju jalan yang diridainya, terutama pada hari yang bagi orang-orang yang berkecukupan diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Kita bersyukur kepada Allah di Kota Makassar. Tadi disebutkan hampir 10.000 sapi dan kambing yang dipotong di Kota Makassar, dikorbankan. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya ibadah kurban ini kita bisa melihat kembali bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap putranya Nabi Ismail alaihi salam. Betapa besar pengorbanannya demi pengabdiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak hanya berkorban memotong ternak hewan, tetapi juga rela menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail alaihi salam, untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balaga ma'ahu saya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati ifal ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan dalam mimpi untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk golongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dari peristiwa yang bersejarah itu, beberapa pelajaran yang kita dapat petik, di antaranya bahwa kita harus bersangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berserta istrinya Siti Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah, tidak akan ada yang mampu menyengsarakannya, tidak akan ada yang mampu mencelakainya jika bersama dengan Allah. Pelajaran lainnya bahwa berkorban untuk Allah hendak menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu berkata jujur dan lemah lembut kepada putranya, ketimbang ia menyembelih putranya dengan cara yang paksa. Lihatlah bagaimana kepasrahan dan pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim dan keluarganya berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Allah. Mereka ingin mendapatkan kasih sayang Allah, walaupun yang harus dikorbankan adalah diri Ismail anaknya. Pelajaran lainnya bahwa peristiwa itu merupakan pendidikan keluarga. Nabi Ismail alaihissalam tidak akan menjadi yang sabar jika tidak mendapatkan pendidikan dari ibunya. Siti Hajar tidak akan menjadi seorang yang sabar jika tidak dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan sabar jika bukan didikan dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui wahyunya. Demikianlah Allah berkenan membahas pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam keluarga yang berserah diri memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya digantikan Nabi Ismail dengan binatang. Semoga peristiwa yang sangat bersejarah ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita berserah diri kepada Allah dan berkorban menuju jalan yang diridainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sekarang ini kita berada pada era yang disebut fatality, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dengan kata lain bahwa terjadi perubahan yang sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi banyak faktor yang sulit dikontrol. Kebenaran dan realitas sangat subjektif. Di satu sisi kita menggantungkan harapan yang optimis terbentuknya masyarakat global madani yang ditopang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat hubungan dan interaksi manusia semakin canggih, mudah dan mencengangkan, terutama dalam perkembangan informasi teknologi dan komunikasi, sehingga dakwah Islam pun semakin mudah menembus ke seluruh penjaga jagat raya. Keadaan ini memberi optimisme terjadinya kebangkitan kembali kejayaan Islam serta superis dalam sejarah, the golden age of Islam, masa keemasan Islam. Tetapi di sisi lain berbagai pakar, ahli, futurolog membuat preskripsi bahwa terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, bahkan berkembang satu peradaban baru yang semakin tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Interaksi manusia semakin bersifat individualistik, berbasis kepentingan dan pamrih. Masyarakat kita semakin mudah terjangkit untuk hujat-menghujat, dendam-mendendam, bahkan fenomena kondemnasi terjadi beberapa tempat. Karena itu Islam mengajarkan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Al-Quran mengajarkan agar kita melihat sesama manusia secara optimis dan positif, serta melalui prasangka yang baik husnuzan dan menghindari timbulnya prasangka buruk suuzan. Sekedar contoh ilustrasi pada waktu yang singkat ini, ada seorang ahli bintang melakukan perjalanan laut. Di tengah laut dia bersama nelayan. Pada malam harinya ahli laut bertanya, "Wahai Anda nelayan, coba lihat bintang yang paling terang di atas sana. Apakah Anda tahu nama bintang itu?" Sang nelayan berkata, "Maaf Pak," sambil menunduk, "saya tidak tahu, saya tidak pernah belajar tentang itu." Dengan sombongnya ahli bintang menunjuk hidung sang nelayan dan berkata, "Rugilah Anda hidup di dunia kalau Anda tidak tahu itu. Itu adalah menjadi pedoman bagi seluruh pelaut mencapai darat. Kalau Anda tidak tahu berarti perahu kita ini akan terombang-ambing di laut tidak mencapai darat." Tetapi kemudian tiba-tiba saja angin begitu kencang dan gelombang laut begitu tinggi. Maka perahu itu hampir terbalik. Dengan sigap sang nelayan memperbaiki layar, kemudian dia bertanya kepada sang ahli bintang, "Wahai Anda ahli bintang, apakah Anda bisa berenang dengan muka yang pucat?" Sang ahli berkata, "Tidak, saya tidak pernah belajar itu." Maka membalaslah sang nelayan dan berkata, rugilah Anda hidup di dunia kalau Anda tidak tahu berenang. Sebab jika perahu ini terbalik, Anda akan tenggelam di laut kalau saya tidak tolong, karena saya sangat ahli dalam berenang. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran melarang umatnya untuk suka menghujat dan memandang enteng orang lain. Sebab setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun minkum asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok, satu golongan menghujat, merendahkan kelompok lainnya. Karena boleh jadi mereka yang dihujat, yang direndahkan, lebih baik daripada mereka yang menghujat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pada saat ini juga puncak pertemuan umat Islam di segenap penjuru dunia berkumpul di Tahram. Ini merupakan bukti persatuan dalam Islam. Mereka serentak memenuhi panggilan Allah. Walillahi ala nasihil baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Berbahagialah umat Islam mampu memenuhi panggilan Allah dengan niat menyempurnakan rukun Islam. Mereka datang mengharap ridha Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita kaum muslimin yang tidak melakukan ibadah haji disyariatkan untuk menjalankan sholat Idul Adha seperti sekarang ini. Kita berbaris lurus rapat serta dipenuhi semangat rasa persatuan. Ruku sama ruku, sujud sama sujud, duduk sama duduk, di bawah komando satu imam. Kita diajak untuk ikut serta usaha menegakkan menyiarkan syiar Islam, membina umat negara dan bangsa kita. Teguh bersatu hati di bawah satu komando pula, tidak bercerai-berai dan pantang berpecah belah. Kita berharap di kota Makassar, di bawah komando Bapak Wali Kota Makassar Haji Munafri Arifuddin dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar Haji Alia Mustika Ilham yang kita cintai bersama. Alhamdulillah, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam memimpin Makassar telah meraih berbagai prestasi dan capaian. Di antaranya penghargaan Golden Leader JMSC Award 2026 atas komitmen dalam pelayanan publik dan tata tahan modern. Juga memperoleh transformasi digital, pemerintah kota Makassar meraih penghargaan Golden Trophy Top Digital Awards 2025 dalam kategori implementasi digital terbaik. Penghargaan ini diberikan karena dinilai berhasil mendorong digitalisasi pelayanan publik dan smart government. Selain itu, pemerintah kota Makassar juga sebagai kepala daerah terbaik 2025 CNBC Indonesia Awards. Pemkot Makassar memperoleh apresiasi untuk kategori Urban Innovation dan Smart Governance, serta berbagai prestasi lainnya, baik itu dalam peningkatan ekonomi masyarakat, tingkat kemiskinan menurun 4,97% menjadi 4,43% menurut data BPS, dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Karena itu memang Islam mengajarkan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Al-Quran mengajarkan agar kita melihat sesama manusia secara optimis. Kehidupan masyarakat kita yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbedaan merupakan fitrah hakiki penciptaan manusia. Keadaan ini dimaksudkan agar di antara manusia terjadi hubungan yang harmonis, kerjasama yang sinergis, kita saling mendukung dan menguntungkan untuk membangun kepentingan kemanusiaan yang lebih besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal. Tetapi sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini menggambarkan prinsip persamaan dalam Al-Quran. Islam mengajarkan dari segi kemanusiaan tidak ada perbedaan antara seluruh manusia, sekalipun berbeda suku, ras, warna kulit, dan keturunan. Tetapi dari segi hakikat penciptaannya, manusia tidak ada perbedaan. Semuanya sama dalam asal kejadian yang sama.
1: perbedaan warna kulit, bakat, pembawaan, jenis kelamin, status sosial, tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan keyakinan. Bukanlah dimaksudkan untuk saling membedakan dan menjadi sumber dan alasan bermusuhan, berseteru saling menghujat, melainkan perbedaan itu dimaksudkan agar ada ruang dan peluang untuk saling mengenal, bekerja sama, berkolaborasi, saling membantu, saling mengisi dalam pola hubungan yang harmonis sehingga tercapai derajat yang lebih sempurna yang dikenal dengan takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Di akhir khutbah ini marilah kita jadikan Idul Adha ini sebagai wahana membangun masyarakat Kota Makassar, bangsa dan negara menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada hari raya kurban ini mari kita sama-sama membersihkan hati kita. Hilangkan rasa benci dan dengki, kita ganti dengan rasa kasih sayang dalam kalbu kita. Dengan hati terbuka, muka yang jernih dan tangan diulurkan, mari kita saling bermaaf-maafan. Kita tutup halaman lama yang mungkin penuh dengan noda dan kotoran, yang muda meminta maaf kepada yang lebih tua, anak meminta maaf kepada ayah ibu, istri meminta maaf kepada suami, menantu meminta maaf kepada mertua, dan terutama kepada ibu kandung kita. Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya dengan susah payah, kemudian melahirkan kita bersimbah darah. Seandainya pada saat kita dilahirkan Allah memanggil salah satu nyawa, maka ibu akan ditanya, apakah ibu atau anaknya yang hidup? Maka semua ibu akan berkata, ya Allah ambilnya nyawaku dan biarkan anakku tumbuh besar. Betapa besar pengorbanan ibu kita. Ibu menyusukan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Kedua orang tua dengan semangat mendidik dan membiayai segala kebutuhan anaknya dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Ini telah beramaja, dewasa, bahkan suatu saat menjelma menjadi manusia tua dengan kulit yang tidak halus lagi, rambut memutih, suara melemah, bahkan mungkin badan membungkuk kaku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun apa yang sudah dilakukan untuk kedua orang tua? Ada orang yang sering menghardik ibunya, menentang perintahnya. Bahkan ada manusia yang rela membuang ibunya karena dianggap tidak berguna lagi. Bahkan ada seorang anak remaja yang tidak mau mengakui ibunya karena ibunya cacat. Bahkan ibunya dia usir dari rumahnya. Padahal dia tidak tahu bahwa ibunya cacat tinggal satu matanya. Karena ibunya mendonorkan satu biji matanya untuk anaknya ketika anaknya tersebut kecelakaan di waktu kecil. Begitukah balasan yang diberikan kepada orang tua? Karena itu hadirin sidang Idjian dimuliakan Allah, mari kita doakan kedua orang tua kita. Semoga yang masih hidup diberikan umur panjang dan kesehatan, dan yang telah dipanggil Allah diluaskan kuburnya dan senantiasa dikirimkan doa. Allahumma ghafir lana wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Cintailah keduanya sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kami. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah pemimpin kami di Kota Makassar yang kau ridhoi, dan membawa kota ini insyaallah makmur, sejahtera, aman dan damai. Hindarkan kami dari segala pertentangan dan perselisihan yang dapat menghancurkan keutuhan persaudaraan kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan rasa cinta, peliharalah iman kami dari segala godaan setan dan bisikan nafsu. Kuatkan langkah kami di jalan kebenaran, dan jangan engkau biarkan hati kami lalai daripadamu mengingatmu walau sesaat. Ya Allah, kami mohon kepadamu karuniakan kami hati yang lembut, yang mudah menangis karena takut kepadamu, yang mudah bersyukur atas nikmatmu, amin, yang mudah memaafkan insan lain, amin. Jangan biarkan hati kami keras dan beku hingga amin kami lupa bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ya amin Allah, kami mohon dengan harapan dan air mata, pandanglah amin kami dengan pandangan rahmatmu. Jadikanlah hari ini titik permulaan perubahan dalam hidup kami, detik kebangkitan kami, dan langkah menuju keberadaanmu. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal-amwat. Innaka samian qaribu mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kita ikuti rangkaian ceramah salat Idul Fitri pada 14 Hijriah yang berlangsung pada musim Hasan yang diikuti Rasulullah Muhammad SAW, di mana

0: dari lapangan Karibus
1: di Mahkamah
0: Ogi Marianto di bawah penanggung jawab dari Makassar Jagan. Selamat Hari Raya Idul Adha 1400 Hijriah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham.
1: Ya informasi hati dan inspirasi Rusatu.
2: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan siaran langsung sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari lapangan Karebosi Makassar untuk saat ini.
3: Makassar pagi ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro Satria Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih akan menemani Anda di momen perayaan Hari Raya Idul Kurban 1447 Hijriah di hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026.

0: Eh, isi keranjang belanja udah penuh banget nih. Daging, bumbu, santan, segala macem. Tapi, sebelum kamu pencet check out, tanya dulu sama diri sendiri. Ini butuh beneran atau cuma takut kehabisan? Panik buying selama Idul Adha bikin harga bahan pokok melonjak loh. Dan yang paling kena dampaknya, kita semua. Yah, termasuk kamu. Jadi, belanja secukupnya, beli yang perlu-perlu aja supaya harga tetap terjaga. Buat kamu, buat tetanggamu, buat kita semua. Yuk jadi konsumen bijak. Selamat Hari Raya Idul Adha. Bersama Bank Indonesia, menjaga stabilitas harga.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, ini adalah perjalanan.

0: Biarlah berkilau kembali Pancasila menerangi negeri ini, menerangi tanah air kita tercinta. Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa acara ini menjadi sesuatu yang urgent? Ada satu jawaban yang tegas dan lugas. Pancasila adalah konsensus para pendiri bangsa. Ia adalah dasar negara. Dan tak hanya itu, Pancasila sesungguhnya kekuatan pemersatu, jalan spiritual dari bangsa Indonesia. Menghayati Pancasila adalah cara agar kita sungguh-sungguh bisa punya kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada di zaman ini. Ini adalah sebuah filosofi yang luhur, yang ketika sungguh-sungguh kita resapi, kita jalankan, membuat kita bisa menjadi manusia Indonesia yang sesungguhnya, manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, yang hidup di dalam persatuan dengan semangat kerakyatan dan keadilan yang seutuhnya. Mari bersama-sama kita menyelami kembali permata kebijaksanaan dari tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sangskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.